0: sia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung ya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan Beringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali menghabis penas momen dan kembali. Si cantik rima ku jinakan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Pilihan begitu banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri Indonesia geger. Jangan kesembaran pasang lagu ku ke out out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beri tau. Tau karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini nah jangan banyak mimpi. Aku profesor sintesis dan prosa rimaku mitosis. Nantiasa cetuskan ide yang gue bilang. Baik suci tau dosa kau susah jernah intoleran lah dosa. Ku hanya bosan dengarkan tokoh segigi tonggos ku gigit rapper oplos. Sampai kau berbusa lalu jebloskan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Play ku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok, beat aja ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumis ku kaya gogor. Gudang sanin, harus ku ganda rima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kita skillmu kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor abit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hei persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kaya di gelas paling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kaya lembut-lembut. Kaya jemur menyusup suka tentu. Kasih model instan atau di Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakar minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius, ku kamu yang masih terus. Ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak, sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Gerbang ku kelot yang tak jelas, ku mengoce. Beri ku kemocong, bersihkan Mario Teguh. Kita lahir andil, penyu lalu mati jadi debu.

0: aja gampang disalahkan. Bicar kebelai ma, bicar kebelai ma. Sakit.
1: Tintara, tintira, tintara.

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.